yuko kuku ana watu ni wilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulatu tonyalo mukatu kuku ana watu hadama diwo hauja telebake adung anyantele ayo wakili aye silota doman doman nyantele wato wati ngonyom muta ngonyom makwe ngonyom sewo ngonyom dema ngonyom kan ningang wakili wobela aha tumando alala demaro kenale niwili tabita mala iye komo fili mamuje isa longo isolo bemolofe niwili tabita mala iye komo fili mamuje isa longo isolo bemolofe nindunia dimintalip ni jamono koleyata.